Telital Herbol Huactayaniwa. Marcasan Sarana Capa. Sarna Kawinakapa. Ukamra Yatiawinaka.